kana baranya tongenga aru sashitaka na inga sasazunya okanu moeru